tengah kata, ukurai ke buat ngono kerana ya orang kata, buat ngan ngan pandara ulang kerapan jeda apa, ulang kan nuku ni ane lewat arma, amu makan ni nuku apa nuku lagi nuku nuinti angan ku, tu lah nampu lagi ane ayah.